XKFM 107 xa inegala ke mtasinto mtati dima ke album qhamo le qhamo tsheke tine qhamo tsheke 12 ke kho mangqonqo humka e qhamo ke chimo yo mi a vonse Victor ngi qala ke mtasinto ke kho mangqonqo humka e adiwa ke wole mtsa qhamo tsa ronse ke le qa qhamo tsheke qa wa disune ke jun sondaga ke qala qhamo tsuma e ke qala mtsika maqhaka bese na qonqo mtsela mtsa pasi mtsa toto longwisa ka wishishika e ya qala mtsika ka teng teng ka wishishika ya ncamtsa qinqwika e ya qala mtsa qinqwika e ya khosha mtsa qinqwika e ke ya longwisa mtsa qinqwika ya ncamtsa ke dzi ayi mtsa akwa qhashi mukuqha uwa daga wishika na qala mtsika qala ke sona kha e mtsa toto singa e ka nga qonqo ya mtsa ke ka ti makang pasi mtsa qam tsitsi pangi makang pasi mtsa qam tsitsi pangi makang pasi mtsa haut a o kaim tsa o tua mom tsi ke qala qam tsa mai tam tsi makang pasi mtsa qam ngai ke ni qam ko ke a long sam da ka ngam tsa ke ka wishisi ke yo ka qong si ka wishisi ke e tsa pasi mtsa ke wishisi ke ka tsa ngam tlo mtsa ke wishisi ke tsa tsi mtsa ke tsi jela sa ke wishisi ka ngam tsa qam tsa ke qala sona hai mtsa ngai qam tsuma qala e mtsa long sa kai pasi kam cok pangam sa long sakai pasi cok caca sefita akam sa tegi baba ngia bongga ke swiso akam sa tegi komun cok ngitam sa bongga cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam cok pangam c

0: Di zai benito tsane te tia tia mako anka te kenyu deng den stam. No kaska kama te mono faifek amako tuwien der tak mani te zenge kara kwara doner den siyeven. O ni ha efem ki ni programe te anka te ngay story te tfer kener. Tami te gwanam ka te seda to darana kadikan kaisi kaha. Kaisi ka tua ha mani te zitemo eya kwango programe siya kwa khirisa hinye se sirek amate kwan. Kwa unsa tseka kia indi tango zitemo radio te korona kwa ta te tia tia. Kreditano kwenye te anga ditemo teu damsa kaha te kreditango zinu ditango kwa temo anka unzatseka kienye kuria kobe anka mtuwa oha te kredihitamano gye ha te kreditamsa kaha wana kwa ra gangungu kwenye ki uire kwa teo radio ziti korena kwa ta te kreditano nye ditango kwa mprogramme se kwa yamsina kwa ta hanu ditango zitemo te kredinko mtati toti se kwa khirisa hiye yen sesirek amate kwa kham. Sorry, ang tams ka todi siya ko khotam. Kwa na programe te ang kati kuro kwa ngese ko yams na kwa tahan ang kong sa tseka sonda hang sonda hang edi win ekitero kwa tati radio zingye te tia kre kre tanu. Nu sure kwa ntama te mo te ang kati ha sonda hang ehenwe kwa kango avasi tati hana uhuzi sure kia izi buka zao zi te mo etere hakung tati kwa na examen su oi kiti utona ka utona kwa ti ha tsa tam ziki gara nako. No kuna temo kuri hese kutu uro kwa tan kuna nyama te kuna ka utana kwa iha. Tamzi ki tseka te kung ten aiki ti tamzi ka kung kwe na te ansi tawa tama ngehem. Tawa tama ya kwa ti no kehe tam ten oho kura temo ze kata ti kuma na ha. Nga kona iki ti do kari teo awasi zin ee ha kuri na kwa tanu te. Awasi tati hose tuwa na uki aize temo ngo nge aina zitenu aina ko kawo zi kwa temo politia mako. Tseka dangu ki temo te tuwa matati teo. Kwana am kwane avasi ohengo kana hete sen save kwana zikangu kam zika ke khoziyo kate subusu na madati te khoro khoro tati ta khonu te mo ya te kwa khatwana avasi ko kam zika hanko sure si kate mo si tati ava heti te uru na hobe te o kra ke he kam kwana ze ka tati ta zi program ki te ke krente kom tati radio nerten si even o ni ha fm ki program te an kate story te fer ke nerstam te se ko nyam sna khata ditango kam program Aisi ka 62 ndax minute ze eya kwa ngo se ko khirisa hiya se sirek amade kwa kams ka todi se ko khuta
1: wa ko kho sa go a ko sa go a ko skel pa te sa ida ido di ma met olifanti sa khondo ya okay ya mkomto Hai, kamu ni mah jauh mungkin, kamu aku ngui. Alat kita tinggi mah, ni mah kuat cah kontoan, ni mah kuat genta ceng. Tapi ni mah genta ceng. Tapi kalau aku aku habis dia jauh cocok ni, cocok mah ni mah. Tapi kau kau suan kau sen, ha suan kau sangat ngui. Ingat dah suan kuat kau tak, kau tak kuat sen tak kau Kau yang nari hek nari kuk ali, tak tahu tahu. Awak tetap gaya tak sungguh, enggak tak. Azam sesak tak sungguh tak kau enggak tak kau. Aye, kau zaman ni kau berkhawatir kau tak kau tak kasar kau tak kau gaya oh cingkuan kau kita sekolah kau agung untuk cingkuan kau. Aye, kau kau kita kau asyik mbah asyik kita sungguh kuk lagi kau. Kau cingok kan tua, kau ni sakit tawa aku, tak kau aye, nama kau tak, nama kau tak, tu mak, mbak aku mah, tak jauh jauh kau tak kagak muka tak, wan agang sung tak aku, mbak aku kau kau kau tak kau tak, nak aku kau kau sung kan tua, tak jadi kau kan, mbak jauh kau kau cingu ya sekarang kau ingat tak kena. Kau kau kau kau tahu kan? Ada kan kau ego kan? Tak kau kau kau tua kau, tak kau kau siapa kau kau tak kau tak kau kau tahu semua kan? Tak kau cing semua kan? Tahu semua kan? Kau tua, tak kau tua kau tua ego aku, tak kau kau tua tua tua tua tua kau tua kau cing kau tua cing, awe, sungguh gay tak, sungguh. Kau kau tak kau tak kau kau tak kaba awak sungguh cecah sungguh cecah tak kau muni tak sungguh Kwa es is a talking.
2: Mkoleke unakwe tamak, nako pea dangika kang, hao, kama ikon nga wajami.
1: kana go ka wisi se kho ke tsai kho bangi
2: isa gala vuga eh isa gala vuga.